Oma nangwa ima sa stomi madrigwehi, soma diriga nati na stango. Mana tagi ni ona tasini mbago, mosono go mas ni kwa. Ndu yaman di gaki, pero gi mami jumbo na china utana, o utana diriga mihgi so na sta. Sa bombo na ni tana gi ma di mambaya nace. Mas na mbo tana di masyarak dasendi. I mas na di tana di maknya di masyarak da be iya cesida o imbo nandi stak danu ma minu gah ma syabu syak gu nyah ma atayasa yang hu minu gah ma iguana madri gu matajangwi rokon di mah ma syo masyarak da sendi ikan garat menanda marak da dah o menanggwa inambi i marak da syatas nu ma madri gu tanah menanda matri gu ya dah Sho di yari genak tinas tanggo, syukwe timbo sho nak tanya hu na guerrero gi.